Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rhaval kaslimar. Nakmal tiyushir chawat rhaval kaslimar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tiyosh chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarah nikik tun takalta katiyet kawaj. Nimlah kmukhal kaktar. Bakkanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.